0: más información, más. Éxito.
1: Acapachat Naira Cataloja, Chicancha Sipjañaniwa, Éxito Noticia Aymara.
2: Éxito Noticia Aymara.
3: Huachicha Wimpi, Yapia Winacampi, Amui Kip Awinacampi, Arus Kip Awinacampi.
4: Arus Kip Awinacampi.
1: Uxat Aksat Hakta Pisina, Ukama Huachicha Wimpi, Kayanta Pinani.
5: Kames, Kanjama, Keta, Kimana, Tamarika, Marca Chirina. Taqini warunt tabqarak ta churu kachika simanan kasina taqihil kuyakana kaniate sert asinip karak tanani out khuna kan qamawina kan sert asip karak ti churu chika simanan eksam katransu itorina kan kham khatu zapaskin hayat karak chi kat yaqiban gakhniya wa kamanya sunaka chi ani cha pan gakhstwa kanak altapip chi yaqibax utkawina kan khani yaqani cha Astuiltat panchu mama wiltalo pichatu astu akana altapip qatu tokina kan kaukan churu qatu gani cha kaisa poko ta ukseto kana i kwatra galai ukseto kana kan irpirina kasnya kiptir saran tapara kispa us pacha kan ikut kit kuna sanisha unya kiptirina ka kama ki wakuru na kan ikau katra ukseto kina kan chikain ata ki hil kulya kana kamuna kan wai tap kasino tka kama wito kana karo chikain ata kara ki radexito ka kama sa purin tara ki wairan pichik ata Kubana kampi wa itap asesina kawil tal wa kanta tin kasina hil kuyakanak. Yo kama kuru na kan saran tata kubana kampi o kama ta. Wa itap asesa puno tka wina kan kun kama kisa kuru na kan kamart o yap karak tan yak panga kun yak asta ki puno kamart ap karak yak kibana kasti. Kuchi kira ki chay yo kama ki wa kuru na kan kasaran tata ki marka chirina ka. Utkawa kama wito kina kan wana kamp kuma twa itap tasnyani chasti yank aki niya sa kamat sarant nyani Ang aki sarant nyani hil kulya kana kakun Astang aki wapachas sa halakip karake pes kawil hitalo pchatsti Ni aki wapusik atana kampi 5 de la mañana con 4 minutos O kama pachahank aki rak halakip karak hil kulya kana kama aki panewasa hank aki rak niya sarant nyano kama ta Utkawa kama wito kina kampi wana kampi Waitat si sapuni hil kulya kana kutkha wito kina kana. Mana kam pisaran tatap ni kara kani cha ksat uksat. Ayo kama waksat uki na kana chika incha ta kara hil kulya kana kumana kam pi waitat si sina. Auri cha ka ksat uksat chika incha ka sinste ayo kama wa. Sasna u kama tsa tiap kara ki hil kulya kana kutkha wito kina kana chika incha ka sina. Mana kam pi waitat si sina auri cha ka kamat. Ma kini asarant nyan mana kampi sarant sina puni hil kulya kana kutkau itu kana kara kama tank akini asart nyan. Kutkau itu kana kampi wai tap tasi sapuni ani cham. Hicha kucha kama sarant nyan hil kulya kana kita akini warun tap tank aksart sinyani.